0: nkuko tubisanga mu ikete ryashyizwe ahabona ku igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka wa 2026 n'umuyobozi wa kaminuza y'abadivantiste mu Burundi igenekerezo rya 2026 nyakanga umwaka wa 2026 ni umunsi wahariwe gushigikira kaminuza y'abadivantiste mu Burundi ico gikorwa kikazobera mu mashengero yose agize iniyo y'u Burundi. Dr. Jetron Sabiyaremye n'umuyobozi wa kaminuza y'abadivantiste mu Burundi aratubwira ubutumwa ubumbiye muri urwo rwandiko ni mu mutega matwi arishura no kubindi bibazo.
1: Iyo kete twararisohoye twarishikirije abarongozi ba za misioni kukira iniyo y'abadivantiste mu Burundi kwari zitanu twifuza ko nabo nyene barishikiriza abapasoro b'intara n'abakarishikiriza abizera harimo n'ubutumwa bwo kurarikira abantu bose abarongozi n'abizera kugira ngo mu kwicenda itariki 2026 hazobeho kwitanga mu buryo budasanzwe ku muntu wese baterere kaminuza y'abadivantiste mu Burundi. Rero umurongozi wese mwishengero ku rwego rwose uhereye ku rwego rukuru rwa iniyo rwego rwa misioni ku rwego rw'intara mvuga butumwa abapasoro bajejwe intara canke intara menyerezwa canke abapioniye ugashika no kubizera twiteze ko akakamo gashikirizwa abantu bose kandi kagashikirizwa imbere y'igihe kugira ngo uwo mwiteguro ube mwiza cyane.
0: Iki gikorwa kizoba kwigenekezo rya 2026 kwezi kw'icenda umwaka wa 2026 kizobera mu kibanza icyahe.
1: Kizobera aho abizera basengera ku munsi w'isabato, bizobera rero mashengero y'intango muri rusange.
0: Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu twarabonye ko kaminuza y'abadivantiste mu Burundi yuguruye icese. Mbega uyu munsi kaminuza iriko irakora?
1: Abanyeshure barabonetse mu bisata byose dufise, abigisha barabonetse, intambuko yarabaye kandi bakumurindi mwiza. Igice cya mbere ni ukuvuga amezi atandatu ya mbere twarayarangije, ubu naho twaramaze kwinjira mu kindi gice cya kabiri. Igihwa kiriko kirabandanya neza n'integuro za kaminuza ubwayo zigenda zitera imbere ku muvuduko mwiza, n'abakozi ba kaminuza uretse abigisha bagenda nyene biyongera.
0: Haruhande y'ubutumwa bwiza n'igisata cy'amagara y'abantu, indero ni rimwe mu mashiga atatu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi ryubakiyeko. Gutyo rero Dr. Jetron Sabiyaremye ahamagarira abizera bose kwitegurira gushigikira kaminuza y'abadivantiste mu Burundi, kuko ari umuhamagaro ku mwizera wese gushigikira indero.
1: Akamo dutera abayobozi ku ntambuko zitandukanye z'uburongozi hamwe n'abizera bomenya kandi bakanamenyesha ko kaminuza y'abadivantiste

Turabandanya rero dukurikirana turirimbo dutandukanye akaririmbo umuntu niki. Wagasabye kamunezere karirimbo turimbirwa na Calling Voice hariya imugendo kacika kunezera. Inyuma y'indirimbo turaca dukurikirana ikiganiro intango nshasha. Ariko nkabamenyesha yuko ubutumwa muriko murumbika mbandanya kubwakira indirimbo ziriko ziregeranywa. Inyuma y'ikiganiro intango nshasha mu gihe tuzatwinjiye mu kiganiro abiwacu muraho duca dukurikirana indirimbo mwagiye musaba.

Je naza ati nubwo biruko rero ndi ngahikanyange nanje ndashobora gu ndashobora gutasha banje bari mu bihugu byo hanze. Mubandanye kugira ibihe byiza rero Jonas ngai kanyange. Bandanye kugira ibihe byiza. Ikiganiro kirabandanya turacyasigaranye iminota 21. Abantu muri hanze y'igihugu twuguru uyu murongo. Turondere kukamenyetso ko guteranya. Amajana 257. 62. Ubusa, ubusa, ubusa, gatandatu, gatandatu.

iruhande yacu hose tubona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka zibibi by'ubugesera bakora kurundi ruhande abantu b'intore beza bakunda imana kubwiye ikogwa kimwe gusa cyo kugarariza imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera kubujyo wohava wiyumvira uti bararenganijwe iryo niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye imana ariko ntibayubahe nk'imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa. Icigwa cha kane.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo ziwacu.

0: Ekanogere ndagushimire cyane numwanya wo gukwikirana ibimenyeshejwe reka rero ndaguhe ikaze.
1: Numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

Ndabashimire cyane inyuma y'ibimenyeshejwe ndakomeyesha ko ugiye kubandanya uriko urakwikirana indirimbo tija kudushikana ku gihe cy'isaha zibiri mu kanya gato musha mukwikirana ikiganiro twige bibiliya.

0: chaye.
1: Lakini ikifika muda
0: aiko gashitse umwana
1: wenye nyumba kasimama
0: nyene urugaga haguruka
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugarwa
1: mlango lazima ufungwe
0: umujyango wacha ugagwa
1: na haijalishi
0: kandi byo ni byarabango
1: utapiga

Eko reka tuwananya tuwa shumina chane Mugimu wanda nyamukuli kila nyamiganda Wanda nyamita kuino samilizi Kiza kuisoko yukuli Tumushumina chane Fahudinansi nzira Mwashuwe kuwana Kuhelge chisa imgini nusu Nune nguko ya maze kwa menyesha Dolfi mbazumu timangana maze kushukana Mwuri studio kugira ngo Shure kuwanda nilizaho ya lage jeje Tukwa tuge kuwana kukirige chisa imgini za gatondo Naguwa ikaze kani nga kuipuliza kuwa na nyugiri bihevziza ni insamilizi yawe aga kiza kuisoko yukuli. Mkanya katungulikira nda kumushukirize urutontu za kubanda nyatula bila hamu.

tugiye kubanza tubyuzuza uturimo tujya nino tworoshe tuza kutugeza igihe cy'isaha umunani. Nyuma yaho turakurikirana ijambo ry'Imana ritugeze igihe cy'isaha icyenda. Tuje dukurikirana ikiganiro uzumva gute kitugeze igihe cy'isaha icumi. Aho naho uje twumvise uturimbo tworoheje tujya nino tuza kutugeza igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu. Aho uje dukurikirana ikiganiro twige Bibiliya nacyo kikaba kiza kurangira igihe cy'isaha icumi n'imwe. Nitwagira isaha cumi n'imwe ndongera bashikirize kandi urundi rutonde rushaje uza kubandanya turabira hamwe kugira igihe cy'isaha imwe. Reguha ikaze kandi nkakwifuriza kubandanya ugira ibihe byiza n'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.